0: Bar Bangka Belitung ni.
1: Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Basnas Babel salurkan bantuan modal usaha 170 penerima manfaat. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan program bantuan usaha ke 170 penerima manfaat. Penyaluran bantuan meliputi tambahan modal usaha bagi pelaku UMKM, bantuan sarana usaha berupa boat container, ke peluncuran program microfinance Basnas RI yang diharapkan mampu dorong kemandirian ekonomi mustahik. Ketua Basnas Babel Zulhadi nuturkan, bantuan tambahan modal usaha diberikan ke 27 pelaku UMKM dengan total anggaran sebesar 67,5 juta rupiah. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan agar para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, kayak memperluas peluang usaha yang dimiliki. Basnas Bangka Belitung juga menyerahkan 5 unit bantuan boat container beserta perlengkapan usaha dengan total anggaran sebesar 50 juta rupiah. Bantuan sarana usaha diharapkan dapat jadi fasilitas yang layak bagi para penerima manfaat dalam menjalankan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Dan hanya itu, dalam rangka memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat, Basnas Bangka Belitung turut menyerahkan secara simbolis program Microfinance Basnas RI yang akan dilaksanakan di 5 titik lokasi dengan total anggaran mencapai 500 juta rupiah. Program ini dirancang untuk ngasih akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi masyarakat sehingga pelaku usaha mikro memiliki kesempatan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Program-program pemberdayaan ekonomi ini merupakan bagian dari upaya Basnas mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah agar dana bersifat konsumtif tapi juga produktif. Sekian kabar Babel, jam 7 pagi kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Selamat pagi sahabat radio, sahabat budaya di mana boneka berada. Satempo lagi kayak kuyo Regina di ngupi pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak perompat RRI. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026 sahabat radio. Sampai jam 8 kelak seperti biasa kong nganti kak. Di pagi hari ini yang cuaca cerah seperti biasa, walaupun ada hujan-hujan dikit beberapa hari ini Supradi. Oh, nah Supradi, untuk Ika selamat pagi, semangat pagi, semoga hari ini jadi langkah awal yang lebih baik lagi. Oh, yang lagi beraktivitas, lagi ngopi, lagi nyantai-nyantai, atau yang lagi siap-siap lagi begawe, diinget-inget lagi apa bayang nak dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan Supradi. Oh, yo, yang nak gabung kekku, silakan di ngopi pagi. Tema hari ini karena bertepatan dengan Hari Anak Nasional, sahabat radio. Oh, jadi topik tentang mungkin pengalaman waktu kecil yang berkesan. Halo ngopi pagi.
1: Halo ngopi pagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, ko ayo di sihen. Apa kabar?
1: Baik-baik lah.
0: Lagi begawe yuk.
1: Begawe ya nek.
0: Jam berapa mulai begawe? Pagi benar begawe ya kok ayam nih?
1: Pagi begawe ya. Jam 5 kalau begawe.
0: Oh, dari jam 5 luar biasa. Semangat.
1: Nah, jam 6 lewat. Sayur.
0: Ya enggak aku nak beli sebongkah berlian untuk Cindy Senora.
1: Dan aku tua.
0: Oke lah mana kok ayam. Oh, kita topik ke Hari Anak Nasional. Mungkin kenangan apa yang paling kok ayam ingat waktu lagi kecil?
1: Kenangan lah.
0: Di kecil lu pernah nanggok? Apa pernah masuk got?
1: Kenangan waktu gue kecil dulu gue senang aja kalau di sekolah so.
0: Lagi sekolah.
1: Gue setal.
0: Men setal.
1: Lihat. Aduh pangkal gue karet po. Kadang-kadang kalau di sekolah ini karet po Allah penuh sekantong di dalam satu.
0: Ada gak nama kawan yang lagi ingat sekarang siapa?
1: Lagi ade kawan-kawan kampung aja.
0: Oh lagi ade.
1: Ade.
0: Di mana dulu waktu sekolah?
1: Di Sihin
0: lah. Oh di Sihin lah. Waduh mantap dah kemana lah berarti yo betah di Sihin. Ya lah pona koyon ala gua apa kok?
1: Oh lagi ini pantun dulu lah.
0: Iya pantun mana pantun pun?
1: Jalan-jalan di kampung Jebus.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membelikan. Wayal nih nak minta lagu Danggus. Budaya Danggus kita lestarikan.
0: Luar biasa kok ayah.
1: Kalau judulan semalam lagu apa pun jadi Danggus yang penting.
0: Kok Danggus, nak ke Danggus pagi-pagi nih ke Jepo. Ada lagu cerai dek petelak.
1: Enggak ada gitu.
0: Apa?
1: Enggak lagu
0: apa pun lagu.
1: Lagu urusan kelurusan lah.
0: Oh lapona lagu nyari oh lagu. Yo terus salam salam ke siapa?
1: Salam salam ke Cindy yo. Si Julia. Putra Sambat. Bang Yan. Yumarni. Iing. Bang Kak Nyin. Fitri. Ibu Rida, Ki Abdul, Bukori, Mang Amat, Mang Arati, Wahyung, Ayah Bujang, Bu Neri, Mang Brahim, Suamit, Ibu Sinta, Ki Aminah, Yayen, di semuanya lah.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Dari regi aten regina timbung total he.
0: Iya he, dok ke sini dek kan?
1: Abe satu siang di lah.
0: Alhamdulillah, ditunggu lagi dan bos.
1: Oh.
0: Terima kasih, koyau, simbong toto. Ya lamun tuh tadi toh kenangan lagi kecil yang paling diinget tuh main style pangkak gigi karet oh dan lagi banyak lah kawan-kawan yang sekarang nih lagi ade ketemu maksud ah mungkin ade kawan nih kak siapa yang lame lah dak ketemu gigi kecil dulu. Halo ngopi pagi.
2: Ngopi pagi asik.
0: Asik pagi juga kayak siapa di mana nih?
2: Kayak orang labu.
0: Kayak orang labu, masya Allah. Yo Aminah. Aminah. Apa kabar yo Aminah?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sambil masak ini ada bunyi cawle ya, aku denger.
2: tengah nguring jual
0: pak. Woi seger coba deh di sini gue baca melia wak.
2: Oh tapi jauh datang antar.
0: Ah iya ne jauh pun sampai sini lah dingin lah lembut kue ya. Oh, panas cuaca di sana yuk.
2: Syukur alhamdulillah. Berlepeu
0: pak. Oh, ada deh hujan-hujan nah, semalam kemarin.
2: Kemarin
0: Cuma gerimis-gerimis dikit berapa hari ini yo. Oke lah. Nah yuk Amina, apa kenangan lagi kecil yang diingat ah?
2: Main taktik.
0: Main taktik.
2: Taktik melayang.
0: Taktik. Oh. Taktik tuh cuman nih gih mainnya?
2: Ada kayu ya, ada buat lubang ah, ada kuit, ada siko kawan yang nangkep ah.
0: Oh, pakai bal dah?
2: Dek, pakai kayu, dua ekor kayu ah, ada lubang, ada kayu ah, ada telek dengan lubang ah, pakai yang no, pakai jungkil nak ya, pakai jauh kan, buat tak apa kan tak taktik nama.
0: Oh, ada tak siapa nama kawan yang dikenang ah, main taktik taktik dari tu?
2: Galiha nama.
0: Oh, di mana orang sekarang?
2: Di kampung ni lah.
0: Oh, di lah, oh. Main taktik, oh. Okey lah, pon ayo, ayo Mina nak lagu apa yuk?
2: Lagu kalah berjudi.
0: Kalah berjudi lah mate, jangan berjudi, udah usaha.
2: Siapa lagu anu?
0: Siapa nyanyi kalah berjudi ya?
2: Nggak tahu aku tapi lagu kalah berjudi dari anu dari Dambus kalau enggak salah.
0: Dari Dambus?
2: Oh,
0: meka ge. Mm-hmm. Oh lah kalau aku nyari.
2: Lagu kalah berjudi Ayun Panting.
0: Ayun Panting. Nah, mana Ayun Panting Adi? Ah, iyalah pun. Nah, salam-salam ke siapa yuk Mina?
2: Salam, Mak. Aku apa ya tadi?
0: Aku Ayau di Sihir.
2: Ah, salam ke aku Ayau tadi. Semoga sehat selalu. Salam ke siapa? Oh, Julia.
0: Tahu.
2: Salam ke Julia. Salam ke Kalian aku anu kunamu tuh. Anu apa gina? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lah Anco Gawi Negawi ya Yubina. Nah iyalah ha, menelpon sambil nguring. Oh game angeno mutong apa ya. Iyalah bu, terima kasih kayak Yubina di labu. Oh hal yang paling diingat lagi kecil waktu main taktit katanya ke kawan-kawannya ho. Ya Hika cimane apa kenangan yang paling diingat waktu lagi kecil nah, karena hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional Sopradi. Ya silakan bayi 08 12 13 14 103 9. Ku sapa-sapa dululah sepradi-sepradi nih. Nah ada manggian di BTNRY. Wadah mantep uta-uta emang orang begado be mantep uta-uta kemarin no. Oh ke rumah Bang Iing dek ketemu kayak Bang Iing kata entah kemana entah Bang Iing nih ginata. Terus juga ada Yu Julia mana nih lada de muncul berapa hari ini katanya lagi atit. Oh waduh semoga cepat sembuh be lah oh Yu Julia di RY kayak ayang Bepo Putra Sambas di Sambas. Terus ade Mama Rati di Pagarawan, Kakek Sakamura di Seri Memandang, Embera di Sinar Jaya. Terus juga Bunda Kori kayak Om Alek di Sungai Liat. Terus ade siapa lagi? Oh, Sopradi. Oh. Ade Ibu Marni di RY juga. Terus juga ade Kuayong nih mana entah Kuayong disungkap nih. Anok nih tukang protes. Kayak siapa lagi? Oh, yuk Mary, Mermet, yuk Mermetku di Mesu. Terus ya Bujang di Pinang Sebatang. Terus juga ade Bujang Kadel di Paiben. Ade juga Mengamat naik atap mantap. Mana Mengamat nih yode oh. Kan hemuen-hemuen lah. Yo silakan yang nak gabung ku tunggu kebersamaan. Tapi sebelumnya yo lapan langsung belah ku puter lagu Ika nih yang nak lagu apa tadi? Dambus. Lagu Dambus nak Kuayau tadi lagu Dambus yang seru-seru lah ku puter kayak Kuayau. Yo Pradi, jangan kemana-mana tetap di Ngupi Pagi ngomong apa baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: Ngopi pagi, halo ngopi pagi, Teputo Sepradi. Oh, ngopi pagi kita di Hari Anak Nasional hari ini ya, udah. Oh, nah topik ke apa? Kenangan nih Kak Agi kecil yang paling berkesan. Halo ngopi pagi.
1: Pagi.
0: Pagi juga. Ke siapa di mana?
1: Pagi, mari kita.
0: Ke siapa di mana nih?
1: Ke siapa nih?
0: Ke siapa? Ke Yu Regina nih. Ini ke siapa yo?
1: Ya sampai itu ya.
0: Aduh, betebak-tebak nih laku pening kepala ya.
1: Kita ada tahun-tahun
0: lah. Oh, malek kok.
1: Oh,
0: masih biasa suara kecil nih, lumayan besar suara. Lah ganti HP ini ya.
1: Dekat gila, suara apa kabar?
0: Alhamdulillah, sihat lah tapi lagi sariawan, sakit ngomong.
1: Kabar berantok lah.
0: Ngancok-berancok lagi, cemananya, ada pacar lagi ke? Oh, diblokir?
1: Segala orang ini diblokir, baik. Jadi kalau soalnya, kita ngomong ke orangnya. Tentu, baik, tentu. Gila lah, mana sini itu lah.
0: Tapi sekarang cuman nih hubungan, baik-baik, baik.
1: Baik-baik, saya aman, gimana?
0: Lala aman, loh. Lala aman, kayak Bunda Kori ya. Lah aman Omo?
1: Ngapa ya?
0: Lah aman kayak ibu kita.
1: Oh, masa kecil lah.
0: Aduh, ngapanya gak nyambung
1: ya? Bantu nih apa ya, masa kecil lah.
0: Siapa kawan yang lagi diingat lagi kecil lu ah?
1: Paling main dikit, main bola kecil lu hobi. Main bola, paling ada itu kecil lah.
0: Lapun. Ya lapun ah, berhubung Om Alek dak nyambung ku nanya ape jawab ape dari tadi. Oh, nak lagu ape Om? Ya lapun ah, nak lagu ape Om?
1: Abangku balik lagu.
0: Abangku balik. Oh, nunggu abang balik. Oh. Oh, siapa tahu balik Imang.
1: Sama kali Ibu Lori.

Walaupun jangan galau-galau Om Maleko, semoga masalah segera berlalu. Alapona Supradi, yo silakan di belakang 08 12 13 14 1039, karena hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Mungkin adik kawan yang Ika inget siapa ya kira-kira yang lama tidak ketemu waktu lagi kecil dulu. Oh, terus kenangan apa Ika yang paling inget waktu lagi kecil dulu. Yo silakan kebersamaan kita di Ngupi Pagi sampai jam 8 sebelum kita lanjut ke Berubat.

Selamat pagi, Sopradi Sahabat Budaya. Dukung kualitas SDM BLK Babel buka pelatihan kerja gelombang 3 tahun 2026. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi buka pelatihan kerja berbasis kompetensi gelombang 3 tahun 2026 Rabu 22 Juli 2026. Pembukaan pelatihan ini menjadi wujud komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap bersaing di dunia kerja. Kepala UPTD BLK Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nur Hadianto jelaskan, pada tahun 2026 ini pihaknya menerima total alokasi 5 paket pelatihan yang bersumber dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI. 3 paket pelatihan telah dilaksanakan pada gelombang 2 sebelumnya, yaitu pelatihan peracikan minuman kopi atau barista, servis sepeda motor sistem injeksi, dan pengoperasian mesin bubut. Dan hari ini pada gelombang 3 dibuka 2 kelas pelatihan baru. 2 kejuruan yang resmi dibuka pada gelombang 3 ini meliputi pelatihan LAS yang diikuti oleh 16 peserta dengan durasi pelatihan selama 34 hari. Terus pelatihan teknisi AC residensial diikuti oleh 16 peserta dengan durasi pelatihan selama 26 hari. Total peserta yang mengikuti pembukaan pada gelombang ini berjumlah 32 orang. Dan jelaskan para peserta merupakan lulusan SMA, SMK, MA sederajat hingga ijazah paket C dengan batas usia minimal 17 tahun. Setelah seluruh peserta dipastikan telah terdaftar dan memiliki akun di platform digital Kemenaker siap kerja sebagai syarat utama pendaftaran. Selama masa pelatihan, para peserta mendapatkan berbagai fasilitas seperti makan siang, uang transport, hingga kesempatan meraih sertifikat kompetensi resmi dari BLK maupun Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui fasilitasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bangka Belitung. Nah, Nur Hadianto menambahkan program ini sejalan dengan arahan Gubernur Babel untuk membangun lingkungan pelatihan yang tidak hanya bentuk keterampilan teknis, tapi juga menggembleng etika, integritas, dan etos kerja keras para generasi muda Babel. Sekian kabar Babel jam 8 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana Es?
2: Penan pala kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh kini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Ada gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: Mai Matea Bintit.
8: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk Matea Mai?
9: Apa Girom?
8: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
9: Nih harom, mata aku rom. Nah, aku beri kepo rom biar kita sama.
8: Mai Bintit, upe ya Allah.
9: Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
8: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh mah. Kang intai orang mandi mah yuk.
9: Ukan ya rom. Udah tofu nenue gak makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sute kayak nek lok telok. Aduh,
8: jennya lah kayak telok. Mai menelah bintit-bintit lah.
9: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
8: Aduh sakit
9: rom.
8: Perut kumai gaya pok deh mai.
9: Nih kita sih kok surangku kiri pok kanan romo.
8: Tapi katanya tadi kan lu makan telok mayo.
9: Oh,
8: pantes lah, ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
9: Bising, Girom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
8: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, gak, Mai?
9: Maksud, Pak Rom?
8: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, de abdol lah saya menyangka nanbi bengkak, Mai.
9: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
8: Ya, oke, Mai, ngapain? Geli,
9: belakang. Nih, kek Pak lah, mata bintik sebelah nih, ha. Kek Pak nih, nyelangkit lah, kek Pak, ha, ha.
8: Aduh.
9: Gajil, Pak.
8: Ya, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
9: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
8: Dek lain pok nih Mai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek pok nih Mai.
9: Tapi gilak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan pok nih Rom? Wah.
8: Yuh, kak jangan kenakut ku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
9: Apanya badan pok bengkak galin Rom?
8: Kan Mai yuk. Pajak oh kan imang mang oh.
9: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
8: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
9: Awak Romo, tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
8: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siap PG. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi amang tu.
9: Kenal ni mang pok ke amang bi edik Roma.
8: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang
9: kan. Aduh, sedeng lah pok ne Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang pok gile Roma. Roma.
8: Deng mai. Mulut ku, sekoyok ku beh.
9: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng belah.
8: Wih, nuwe, kada ingin gak ku demai.
9: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
8: Pelan-pelan gak mai. Nyabe ase ku mai. Ase ram senge ku ngete ku mai berjalan mai.
9: Tulah, malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
8: Awak mai, langep-ngep nyabe ku mai. Yo mai. Kita ngasul usuat di bawah batang tu mai. Ku perlu istirahat nih mai. Dek tahan lagi kaki ku sakit mai.
9: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
8: Ai, tahu bae kan nih mai yo, ku tengah haus. Seger nian tapi mai. Pas bener nih tengahnya bae ini minum es ho.
9: Kan kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
8: Ada mai, ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong, percuma bae.
9: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ka makan bakwan Pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
8: gua dia. Baca pok pesandiwara mai, yo mang pinter pok ngeles mai. Deng, ngerapi deng gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan ni mai. Aku lapo nah. Pacak lah ku mayarka, tenang ben menanya si kok bakwan lo.
9: Hahaha, mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
8: Ao pacak o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai, tega nian kan nih mai.
9: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
8: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
9: Rom.
8: Lagi ya. Jauh dak mai.
9: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang Mbak Wana Rom.
8: Yo pon, kula dek tanagi. Yo.
9: Kan aku gindong Rom.
8: Dek kau ada, telak pok kelimpet mai.
10: Rompa Tarari Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Jauh.
2: Kira apa, Mang? Kira apa, Mang? Cuma aku ingin maksudnya ini tadi. Dia baca tapi ya.
1: Baca lo ikut kita berincak.
2: Oh iya, itu kekaknya budak BF juga salah gua.

Seperti sahabat budaya, gini kebersamaan kita di berubat beragam unsur budaya sehat nganti kak sampai jam 10 kelak. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026. Nah kali ini di berubat ada minum air putih pagi hari bantu jaga kebugaran tubuh. Ikalah minum air putih, lom seperadi, menlom yoh minum dulu. Nah, mengawali hari dengan minum air putih setelah bangun tidur jadi kebiasaan sederhana yang dapat bantu jaga kondisi tubuh tetap segar dan bertenaga. Setelah beristirahat selama beberapa jam, tubuh membutuhkan asupan cairan untuk kembali menjalankan fungsi organ secara optimal. Melansir dari laman World Health Organization WHO, saat tidur, tubuh tetap melakukan berbagai proses metabolisme yang menyebabkan kehilangan cairan, meskipun dalam jumlah yang tidak selalu disadari. Karena itu, konsumsi air putih pada pagi hari dapat membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan tubuh setelah bangun tidur. Ahli kesehatan menyebutkan kecukupan cairan memiliki peran penting dalam dukung berbagai fungsi tubuh seperti jaga keseimbangan suhu tubuh, bantu proses pencernaan, kayak mendukung kerja organ vital. Kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menyebabkan tubuh mudah lelah dan kurang berkonsentrasi. Minum air putih di pagi hari juga dapat jadi langkah awal untuk membangun pola hidup sehat. Kebiasaan ini dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap kebutuhan cairan sepanjang hari, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Nah, meski demikian Sepradi, kebutuhan air setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, aktivitas fisik, kondisi kesehatan kayak lingkungan. Masyarakat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan cairan serta secara cukup dan tidak nunggu hingga muncul rasa haus yang berlebihan. Selain rutin minum air putih, jaga kebugaran tubuh juga perlu didukung dengan pola makan gizi seimbang, aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang berkualitas kayak pengelolaan stres yang baik. Dengan menjadikan minum air putih setelah bangun tidur sebagai kebiasaan harian, masyarakat dapat melakukan langkah sederhana untuk jaga tubuh tetap segar dan siap menjalani aktivitas. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat ngasih manfaat positif bagi kesehatan dalam jangka panjang. Nah, Supradi, jadi itu dia tadi. Minum air putih pagi hari jaga kebugaran tubuh. Kalau kebiasaanku bangun tidur itulah dia lo kali Supradi. Minum air putih kumur-kumur dulu terus minum air putih segelas besar. Wah, jadi seger lagi Supradi. Oh. Ya lapona, kalau kita lanjut lagi dengan info-info sehat lainnya di berubat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 dan lah jam 9 juga aku sampaikan kabar bubble kembali untuk Kika dengan cuaca yang panas meretet nih. Jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup Supradi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
0: Jauh pikir emang nih, Mam.
1: Pikir apa? Emang nih, cuma aku nih maksudnya nyanyi. Dia baca tapi ya.
0: Nah, iya, lo ngikut kita berinjak nyanyi.
1: Iya, lah itu kekaknya budak bep, gak salah gue.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Sepradi Sahabat Budaya. BPPD Pangkal Pinang buka layanan air bersih, warga diminta ajukan permohonan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang menyiapkan layanan distribusi air bersih secara gratis bagi masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang Dedi Revandi ngomong terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efektif. Distribusi tidak hanya melayani satu rumah karena tangki mobil membawa air dalam jumlah besar. Sangat disayangkan kalau hanya diantar ke satu rumah, terdapat sedikitnya 10 rumah dalam satu kawasan yang sama. Dia berharap Ketua RT maupun RW dapat berperan mengoordinasikan pendataan warga yang mengalami kesulitan air bersih. Setelah jumlah penerima memenuhi ketentuan, BPBD akan menyalurkan bantuan tanpa dipungut biaya. Sebagai bagian dari administrasi, pemohon juga diminta menyampaikan surat permohonan kepada BPBD serta menyerahkan data jumlah warga yang menerima manfaat bantuan saat proses distribusi berlangsung. Dedi menambahkan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat langsung menghubungi call center BPBD Kota Pangkal Pinang di nomor 0811-7161000 untuk mengajukan permohonan distribusi air bersih. Sementara itu, perkiraan BMKG Pangkal Pinang Slamet Suryadi mengatakan berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru, peluang terjadi El Nino masih cukup besar sehingga berpotensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil monitoring, peluang terjadi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Dengan kondisi itu, musim kemarau diperkirakan juga akan berlangsung hingga awal tahun. Sekian kabar Bubble jam 9 pagi Keku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Seberadi sahabat budaya, jadi kebersamaan kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat. Sampai jam 10 kelak kayak yura gina ngantika. Oh kali ini mengapa kita sering ngantuk setelah makan siang pradi. Oh nak sabe ete urang udah makan ngantuk. Nah jadi rasa ngantuk yang muncul setelah makan siang ini merupakan kondisi yang umum dialamin banyak orang sepradi. Dan sedikit pekerja maupun pelajar ngaku mengalami penurunan konsentrasi dan keinginan untuk tidur sesaat setelah makan siang. Nah, meski sering dianggap sepele, kondisi itu ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang berkaitan dengan proses kerja tubuh sepradi. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Andi Pratama SPPD menjelaskan bahwa setelah makan, tubuh akan meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan untuk membantu proses mencerna dan nyerap nutrisi. Pada saat yang sama, tubuh juga mulai melakukan berbagai proses metabolisme yang membutuhkan energi sehingga seseorang dapat merasakan tubuh lebih rileks dan ngantuk. Selain proses pencernaan, rasa kantuk juga dipengaruhi oleh ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Menurut Dr. Andi, secara alami manusia memang mengalami penurunan tingkat kewaspadaan pada awal hingga pertengahan sore. Meskipun telah mendapatkan waktu tidur yang cukup pada malam hari, kondisi inilah yang membuat rasa ngantuk setelah makan siang terasa lebih kuat. Jenis makanan yang dikonsumsi juga memiliki peran penting, di mana makanan tinggi karbohidrat sederhana, gulai dan lemak dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat, terus turun kembali dalam waktu singkat. Fluktuasi itu dapat membuat tubuh terasa lemas dan micu rasa kantuk setelah makan. Sebaliknya, konsumsi makanan dengan kandungan protein, serat dan karbohidrat kompleks dinilai mampu bantu jaga kadar gula darah tetap stabil. Kombinasi menu yang seimbang dapat ngasih energi secara bertahap, sehingga tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah ngantuk saat melanjutkan aktivitas sepradi. Kurang tidur pada malam hari juga jadi salah satu penyebab utama seseorang lebih mudah ngantuk setelah makan siang. Jika tubuh belum mendapatkan waktu istirahat yang cukup, rasa kantuk alami pada siang hari akan semakin terasa, sehingga dapat ganggu produktivitas kerja maupun proses belajar. Nih, jadi untuk mengurangi rasa kantuk, para ahli menyarankan masyarakat mengonsumsi makan siang dalam porsi yang tidak berlebihan, memperbanyak sayur kayak buah, dan mengurangi minuman manis. Berjalan kaki selama 5-10 menit setelah makan juga dapat membantu memperlancar sirkulasi darah dan jaga tubuh tetap sehat.

Dan menurut dokter Andi juga, merasa kantuk muncul secara berlebihan setiap hari meskipunlah memiliki pola tidur yang baik dan pola makan yang sehat, kondisi itu sebaiknya dikonsultasikan kayak tenaga kesehatan. Rasa kantuk yang berlebihan dapat jadi salah satu tanda gangguan kesehatan tertentu seperti diabetes, sleep apnea, gangguan tiroid atau kondisi medis lainnya yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Para ahli menegaskan bahwa ngantuk setelah makan siang merupakan respons tubuh yang normal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari proses pencernaan, jenis makanan, sampai kualitas tidur. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan gaya hidup aktif, masyarakat dapat mengurangi rasa kantuk serta jaga produktivitas sepanjang hari.

Nah, seperti sahabat budaya telah berubat kita beragam unsur budaya sehat hari ini Kamis 23 Juli 2026. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, no. Nah, saat aku Yora Gina pamit undur diri ginganti Kak dari subuh tadi setelah nih Ika dikanti kayak yuk Rara sampai jam 3 sore kelak seperti oh. Akhir kata aku ucapkan terima kasih atas kebersamaan Ika. Selamat pagi jelang siang sampai jumpa dan tetap semangat.

0: Agul, pota de la terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku asa kula jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga mod festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Sobat Budaya, kami temani untuk di siang hari ini. Simak yuk informasi Bangka Tengah yang memperkuat UMKM melalui penguatan motivasi kewirausahaan. Oh, Sepradi, jadi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah memperkuat daya saing usaha mikro kecil ke menengah melalui penguatan motivasi kewirausahaan dan penjenamaan produk supaya pelaku usaha ini mampu meningkatkan skala usaha. Nah, Sepradi, jadi Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman mengatakan motivasi kewirausahaan menjadi modal penting bagi pelaku UMKM yang nak meningkatkan skala usaha karena pajak mengembangkan kemampuan soft skill. Motivasi kewirausahaan bagi usaha mikro yang nak meningkatkan skala usaha ini merupakan soft skill yang layak dikembangkan supaya memiliki inspirasi untuk meningkatkan kemampuan manajemen pelaku usaha, analisis tingkat kelayakan usaha, serta kepercayaan konsumen. Al-Ghafri juga menyebutkan penjenamaan produk ini merupakan identitas yang menjadi pembeda suatu produk sehingga lebih mudah dikenali, diingat oleh konsumen. Menurut pembangunan penjenamaan yang kuat tidak hanya berkaitan ke logo atau label semata, tapi pelaku usaha harus pacak beradaptasi dengan perkembangan zaman, memahami kebutuhan serta selera konsumen yang terus berubah. Sepradi, selera orang kan tiap hari bahkan berubah-ubah, Sepradi, maka itulah harus ada penyesuaian supaya UMKM tetap terus diminati oleh konsumen.

Seperadi, pernah tak Ika berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam? Tajung kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak Ika, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan, FSA de Klerk, tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan. Dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

Hasil pemantauan tim Disperindak Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di gudang distributor, saat ini stok bawang merah sebanyak 44,6 ton, stok bawang putih sebanyak 37,5 ton, cabai rawit 0,8 ton, dan stok cabai merah besar sebanyak 1,2 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, stok kedelai di 6 gudang distributor mencapai 313 ton, jagung pakan ternak 2,1 ton, stok kacang tanah sebanyak 5 ton, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia pun menyatakan ketersediaan bumbu dapur yang mencukupi ini berdampak langsung terhadap penurunan harga komoditas. Misalnya harga cabai merah keriting turun menjadi Rp40.000 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya itu adalah Rp42.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah besar turun menjadi Rp40.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp42.000 per kilogram, dan cabai rawit merah turun Rp59.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp69.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit hijau masih bertahan Rp66.500 per kilogram, bawang merah bertahan Rp34.500 per kilogram, dan bawang putih Honan bertahan Rp36.000 per kilogram, bawang bombay Rp32.000 per kilogram, harga kedelai impor masih bertahan Rp14.300 per kilogram. Dan juga terus diintensifkan pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok masyarakat sebagai langkah antisipasi dini kenaikan harga tinggi yang akan memberatkan ekonomi masyarakat kurang mampu. Demikian dalam informasi yang kami hadirkan, kami akhiri dan sekaligus kita akan jelang azan sholat zuhur sesaat lagi. Tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Itu rahasia deh, Mpok.
1: Kepo soalnya. Oke, Mak Ceita, hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
0: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
1: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
0: Benar.
1: Orang Sumatera Utara yang terdampar ya, enggak ya?
0: Bisa jadi, nanti ditanyain aja, Mpok.
1: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita, silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, Kak Herlinda Sinaga, tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan, Mace.
0: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita perempat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Kak. Sehat ya, Kak ya?
2: Sehat.
0: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
2: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
1: Wah, Medan KW berarti ya?
2: Iya, KW.
0: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
2: Oke. Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
0: Gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
2: Ya. Kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran, mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
0: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
2: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan aha ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentaling ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu, kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi seperti itu.
0: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
2: Iya.
0: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
2: Iya.
0: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlinda tahu, masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
2: Iya. Kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu. Dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya. Karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
0: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu, Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
2: Iya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
0: Gitu. Jadi Kak Herlinda juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
2: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
0: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
2: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa itu kan saya gitu, sagu sagu saya aslinya sih seperti itu.
0: Gitu cuma aja ya. Aja, iya. Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
2: Oke, di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya, dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu, dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
0: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya kak?
2: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
0: Sudah nah,
2: itu
0: tepung, tadi ya, okay.
2: Ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
0: Ada tantangan tersendiri kak, ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana kak?
2: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi oh ini gluten free untuk di apa kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa coba aja kak, jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
0: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti agak enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
2: Iya benar.
0: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu kak?
2: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba, dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau menyamai yang sudah ada, karena biar biarlah itu menjadi marketnya mereka, dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami, seperti itu.
0: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh KH Linda, iya, ya, karena benar. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya, oh kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke KH Linda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
2: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake, itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka, seperti itu.
0: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu, baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih, sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke kelompok kalangan muda gitu Kak?
2: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba, membuat makanan seperti yang mereka inginkan tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah, setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Jadi, itu, ya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya, seperti itu.
0: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
2: Kuncinya ya?
0: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
2: Stay relevant sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu, saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu. Dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
1: Macet.
0: Ya,
1: siap, enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
0: Oke deh. Mungkin dari Mpok aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
1: Oh, baiklah. Mpok. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita itu buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
0: Baik, Mpok.
1: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
0: Kan Mace aja.
1: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di yeah. Pasang pikirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu, itu jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Tahir di Bang Tahir Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-hmm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tika sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Ya.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya? Butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terjadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Ya.
3: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanopa Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Tuh gak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada.
5: Ada. Ada juga kakak Erin dan si Boru Sinaga. Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguri ya, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa itu? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong kasih tahu dong paparannya kakak Herinda. Apalagi nama cokis sagu ini.
1: Yeah.
5: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Amin.
5: Saya terus buat Tata Rinda, Mace Ita, Pak Pak juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh Cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu, saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu nggak bisa keluar kontainer karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah sejak tahun berapa kata Cigu?
3: Ya kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya, atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya

0: biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
1: Betul okay. sekali.
0: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
1: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin. Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55 sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mbak Celinda?
1: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
0: Amin, amin, amin, amin, Allah, amin ya Rabbal Alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
1: Iya.
0: Ngomong sih gampang ya, Mbak Ci ya.
2: Benar.
0: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah, keren luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mbak Ci Ita.
2: Ya, Pak.
0: Ya, saya pengen berbuat baik, saya akhiri dulu ya.
2: Silakan Pak,
0: berbuat baik. Mbak Celinda, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama juga, terima kasih.
0: Iya, keren luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Celinda dan juga Mbak Ita. Mbak Ita, salam Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
0: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Wah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Cia. Makasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Suara Budaya Nusantara.

Abang Pok, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta akan mewajibkan pelaku usaha makanan, pengelola sampah organik yang akan mewajibkan pelaku usaha menghasilkan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz hari ini mengatakan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda. Menurutnya aturan ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah organik dengan melibatkan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk melalui kerjasama dengan pengelola lingkungan. Bapemperda menargetkan regulasi ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 1.000 lebih pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nagan Raya Aceh mengikuti karnaval budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya kemarin. Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumang hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal Aceh. Menurutnya, partisipasi para pelajar mencerminkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mempromosikan budaya daerah. Karnaval budaya ini menampilkan beragam atraksi seni yang memperlihatkan kekayaan budaya Kabupaten Nagan Raya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara air Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

Sahabat budaya, terima kasih masih setia mendengarkan RRI Perempat Sungai Liat. Siang hari ini simak informasi yang kami hadirkan dari Mi Belitung dan semangkuk cerita dari negeri Laskar Pelangi. Sebuah hidangan yang menceritakan sejarah panjang Pulau Belitung, warisan kuliner imigran Tiongkok serta pengaruh budaya Belanda. Apa yang terbesit di benak banyak orang ketika mendengar Bangka Belitung? Besar kemungkinan jawaban yang muncul adalah film Laskar Pelangi, terinspirasi kisah nyata sang penulis Andrea Hirata. Novel yang kemudian diadaptasi menjadi film yang berjudul sama berhasil menginspirasi banyak orang. Hamparan pantai pasir putih di Pulau Belitung lah menghasilkan ribuan mata yang mandangnya. Dan tidak sampai di situ, baik kekayaan budaya Pulau Belitung tergambar jelas dalam sajian hasil laut yang bernama Mi Belitung. Ada asimilasi tiga budaya di dalamnya. Sejatinya, kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bangka Belitung diliputi oleh keberagaman etnis. Mengutip Setiati dalam makanan tradisional masyarakat Bangka Belitung, suku Melayu merupakan penduduk asli yang mendominasi Bangka Belitung. Selain suku Melayu, etnis Cina juga telah tinggal di daerah Bangka Belitung sejak lama. Karena itu, tidak heran kalau banyak kuliner Belitung yang terpengaruh budaya Tionghoa dan Mi Belitung salah satu. Seperti Mi Belitung merupakan hidangan yang menggabungkan kuliner dari berbagai kelompok etnis. Same seperti hidangan khas daerah pesisir, Mi Belitung kaya akan hasil laut. Dalam semangkuk Mi Belitung terdapat potongan udang, bakwan ikan, serta kuah kental berwarna coklat yang terbuat dari beragam bumbu khas Indonesia seperti lengkuas, kemiri, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Bahan-bahan yang digunakan meliputi potongan tahu goreng, kentang rebus, tauge, mentimun, dan emping melinjo. Penggunaan bakwan, tahu, dan mie telur di dalamnya mewakili warisan kuliner imigran Cina yang datang dalam jumlah besar ke Belitung pada abad ke-16 untuk bekerja di pertambangan. Sungguh menarik untuk diketahui bahwa mie dan kentang yang ada pada Mi Belitung memiliki usul yang berbeda. Mie berasal dari Tiongkok daratan, sementara kentang berasal dari Belanda. Melansir laman resmi Dinas Pariwisata Belitung, melalui Mi Belitung, rempah-rempah dan bahan-bahan khas Belitung lah berhasil digabungkan menjadi sebuah sajian yang luar biasa nikmat. Tak sekedar sebagai sajian sup, Mi Belitung juga mencerminkan sepanjang sejarah Pulau Belitung yang erat kaitan dengan migrasi masyarakat Tiongkok dan kemudian juga perpaduan budaya serta pengaruh dari Belanda. Selain itu, Mi Belitung merupakan salah satu bukti bahwa identitas suatu makanan tidak hanya terletak pada apa yang disajikan di atas piring dan macam mana cara memasak. Lebih dari itu, juga mencerminkan perjalanan yang menarik dari sebuah hidangan termasuk tempat asal, tekstur, aroma, serta suara yang dihasilkan. Ketika makanan tersebut dinikmati, semuanya itu membentuk identitas yang unik bagi makanan itu sendiri. Seperti itu dia untuk informasi yang kami hadirkan seputar sejarah melalui Mi Belitung yang menggugah selera.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Ngapa penan, Es?
0: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak ku, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan,

0: Tes. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liates.
1: Loh apa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es, pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana korane? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Pro Dangdut.

0: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, bay. Ayo. Jut bener kan ini, Gih. Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Ayo, tenang, bay, pokoknya.
0: Di pada orang, penegih kalah pun. Kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku basah gale, ya Allah cuman ini, kering tidak, pekak gue udah nyiji lagi, ada hai pecah-pecah repak gale isi nih, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kepada tadi, katanya juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: apa ge, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, mana ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o? Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ialah kata awak.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batangnya.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok. Ah,
1: cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.

Selamat sore seperti sahabat budaya, kita ke program acara kita berikutnya seperti adik Ginata seperti O. Nah di sore hari ini seperti sahabat budaya Rana Jaika Ginata kita ke Belitung Timur Ade Olipir dermaga tua kapal timah seperti yang ada di Belitung Timur seperti O. Nah dermaga tua yang dulu menjadi saksi lalu lintas kapal timah kini berdiri sunyi berpadu dengan laut terang. Berpadu dengan laut tenang di pantai Olipir, Belitung Timur. Nah, tidak jauh dari kawasan Batu Sama terdapat sebuah pantai bernama Olipir nih yang menyimpan jejak aktivitas pertambangan timah di Belitung Spradi. Nah, dahulu kawasannya digunakan sebagai stasiun pengisian minyak bagi kapal-kapal pengangkut timah sebelum berlayar membawa hasil tambang ke berbagai daerah di luar Pulau Belitung. Jadi keberadaan dermaga tua di pantai ini menjadi pengingat bahwa wilayah pesisir Manggar pernah memiliki peran penting dalam jalur distribusi timah pada masa lalu Spradio. Nah, seperti sahabat budaya, sisa-sisa bangunan lame masih ada dapat ditemukan di kawasan pantai yang tersembunyi di balik semak-semak tersebut Spradio. Nah, jadi ada sebuah jembatan panjang yang menjorok ke laut tanpa berdiri meski sebagian bagiannya mulai lapuk dimakan usia dan terpaan angin pantai, struktur kayu kayak besi yang tersisa menghadirkan suasana yang khas seolah membawa pengunjung melihat kembali aktivitas kapal-kapal besar yang dahulu hilir mudik di kawasan Ispradi. Nah, sebelah sahabat budaya dermaga tua panjang sebesar sekitar 500 meter nih menjadi daya tarik utama Pantai Olipir. Nah, jadi sebelah sahabat budaya dulu pengunjungnya berjalan kaki hingga ke ujung jembatan untuk menikmati hamparan laut lepas dari ketinggian di tempat Ispradi. Pemandangan air biru yang tenang berpadu dengan angin pesisir menghadirkan suasana yang damai berbeda dengan pantai-pantai ramai di kawasan wisata lainnya seperti. Nah, jadi selain dikenal karena nilai sejarah kawasan pantainya juga cukup digemari para pemancing. Jadi pada waktu tersebut ada beberapa warga terlihat berdiri di sisi jembatan sambil menunggu kail mereka bergerak diterpa ikan laut. Nah, aktivitas sederhana tersebut justru menambah suasana tenang kayak alami yang menjadi ciri khas Olipir. Nah, menjelang sore hari, kawasan ini kerap menghadirkan pemandangan matahari terbenam yang memantul di permukaan laut. Cahaya jingga yang menyelimuti jembatan tua menciptakan nuansa yang menarik bagi pengunjung yang gemar berburu foto suasana pantai. Nah, jadi ada kombinasi lanskap laut, bangunan tua, dan suasana sepi menjadikan tempat ini terasa berbeda dibanding destinasi pantai lainnya di Belitung Timur. Nah, Pantai Olipir dapat menjadi alternatif wisata saat menjelajahi kawasan Manggar. Lokasinya yang berbeda dekat dengan sejumlah objek wisata lainnya membuat pantai ini cukup mudah disinggahi. Nah, meski tidak seramai pantai populer lain di Belitung, kawasan ini menawarkan perpaduan antara panorama laut dan jejak sejarah industri timah yang masih tersisa hingga sekarang Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, itu dia Spradi Irana Jaika Ginata ke Belitung Timur. Jadi ada jembatan Spradi, ada Olipir, dermaga tua kapal timah di Belitung Spradi.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya ge rom.
0: Sibuk tah, apa ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk pok nih rom.
0: Kuneo kan sibuk, Mai. Tapi mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, rom? Kain? Apa kain, rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh rom, men punya mulut tadi rebonding rom. Men langganan toukan kain rom, tapi klien rom, bukan
0: oh,
1: kain rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah rom, leteh madah kek pok ne rom. Ngenyape saya deng rom.
0: Deng Mai, yang kaget dek de tertinggung omong, mana ade basi bangka ngenyape. Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom. Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kagak geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom. Tukang raktirku, Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok Nih, Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuknya lah, Pok Nih, Mai. Wew.
1: Rom.
0: Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Mata lah, Rom.
0: Lah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia ngomong tau kayak kita, Mai.
1: Tuhan,
0: ya, Rom. Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah deket, Mai. Mai.
2: Rom, kok ngeri, Mai?
0: Kok ngeri, Mai? Kok ngeri, Mai? Mai, dia nengok kita, Mai.
1: Aduh!

0: gua. Kapan tah?
1: Lurut! Lurut ini kenapa?
0: Mati lagi lah kecer boleh main.
2: Ya Allah.
1: Parah-parah.
0: Ya, jangan mati lah.
1: Ya, sini nah. Ya, ini anak-anak ngomong.
0: Enggak. Mati lah main, kalau kita main, mati lah main. Gue deka gua main. Kita pulang nak.
1: Mai,
0: mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Ah, lah jangan mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudah dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai. Letek ku mai. Aduh mai pet mai.
1: Letek Rom.
3: Oh.
1: Kemarin di usai asu.
3: Aduh.
1: Di pelontang ru es dikejar baye.
3: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok neh lah Rom.
0: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Matut
1: oh lah, lah kupadah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
3: Oh.
1: Cepetlah kempes kok Rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kak pikirku di mana utuh mai apa cak kempes nimang mang kade mai we mulut ao
1: tapi Rom lucu gitu tadi Rom kata kenang enggak kayak renggile di Rom Fatime Rom nyari anak
0: oh imang tapi ngeri mang lah
1: nyari anak kepo Rom
0: tapi yang kira mang itu
1: kan ya kira po anak ah tapi mirip imang Rom po kayaknya
0: ada kayak adeh nyaman agi cakep ku selangit langit be mai ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pu orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Orang gile kalau macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabik dengan mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
1: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
1: Kena po lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nagi leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah hasilnya beku nih Rom. Aduh ya.
0: Oh my. Menkire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh, nian. Hah? Sek Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh.
1: Tahu undang-undang gak Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P mai. Dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Nah, lapon. Oh, Mai. Mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gilum sak perut, Mai. Hah, ngeri ku, Mai.
1: Sak perut cemana nya, Rom?
3: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam saya orang gile nih, Rom. Ada yang...
3: Lah ngapain boleh kita ketawa tuh, Mai?
1: Apalah, ada yang sensor, maksudnya garang gile, banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
1: lah, tuh yang paling parah, Rom. Oh lah, pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok, gede ikut gile, kelar, Rom.
3: Oh iyalah, makin hari makin gile, Mai.

0: Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Seperti sahabat budaya, saat kita bergabung rilik persatu RRI Sungai Liat, kita mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar untuk hari ini, Sepradi, hari Kamis 23 Juli 2026 Sepradi. Nah, sebagai sahabat budaya mewakili pimpinan dan manajemen RRI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pada hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sungai Lat informasi untuk penugasan maghrib berkumandang di daerah Sungai Lat sekitarnya pukul 18 lewat 6 menit. Dan pengajian Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda pukul 18 waktu Indonesia Barat. Insya Allah pendengar, nanti kita akan bersama Qori'ah Tisma Yunita dengan surat Al-Anfal ayat 38 hingga 41 dan dirangkaikan dengan penduduk azan maghrib berkumandang bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: gocek. Kutip bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebennya ayahnya. Dan lanjut apa dia, oh?
1: Bener jadi ngok, Jok. Nah, dengar tuh. Ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat, gocek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
1: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
2: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyambar, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ke baju, Nek?
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir, eh?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Apa ini, Ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, ya, Dek. Aho puli, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Baca puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar. Penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kune, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kune, cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, mana ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, enggak lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Nut.
1: Nah, kenyang perut nih, jebret peri nih.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih?

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: Raisa. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube nenger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pon ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli kateka toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
1: Aw, mut. Dak de larangan.

Pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung hadir dalam acara Hasanah Budaya. Dan kali ini kami akan ketengahkan tentang Wisma Ranggam yang menjadi saksi sejarah yang terdapat di daerah Mentok, Bangka Barat. Pendengar, kota Mentok yang pernah menjadi ibu kota pemerintahan Pulau Bangka di masa lalu dengan perjalanan sejarahnya yang panjang meninggalkan banyak bangunan kolonial masa penjajahan Belanda. Belanda berkuasa sangat lama dan melakukan eksplorasi timah secara besar-besaran. Pertambangan timah di pulau ini mendorong pekerja tambang dari luar, terutama Cina, berdatangan dan menetap ke Pulau Bangka. Hal ini terlihat dari bangunan purbakala dan peninggalan lainnya yang banyak terdapat di Mentok yang bernuansa kolonial dan Cina. Nah, pendengar, berikut informasi selengkapnya untuk Anda bersama rekan Reta Kurniawan.

0: Saudara pendengar, bangunan kolonial yang terdapat di Kota Mentok salah satunya adalah Wisma Ranggam. Wisma Ranggam dahulunya bernama Pesanggrahan Mentok. Kata pesanggrahan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tempat peristirahatan. Pesanggrahan Mentok dibangun sekitar tahun 1890-an oleh perusahaan timah Belanda yang bernama Banca Tin Wining. Banca Tin Wining sebagai tempat peristirahatan pegawai yang bekerja di BTW. Pada awalnya bangunan pesanggrahan berupa bangunan yang terbuat dari kayu. Pendengar, tahun 1897 pesanggrahan ini pernah dipakai sebagai tempat pengasingan tokoh dari Kesultanan Surakarta yang menentang Belanda bernama Pangeran Hariu Pangkuningprang. Pangeran ini adalah seorang susuhunan Sunan Paku Alam II yang ditugaskan Belanda untuk berperang melawan pasukan Aceh dalam Perang Aceh. Namun, pangeran itu justru berpihak kepada pasukan Aceh untuk melawan Belanda. Akhirnya, beliau ditangkap dan diasingkan ke Mentok. Belanda juga melarangnya untuk berhubungan dengan masyarakat Mentok. Setelah selama 7 bulan mengalami pengasingan, maka pada tanggal 18 Agustus 1897, wafat dan dimakamkan di daerah Kebun Nanas. Tahun 1924, Wisma Ranggam dibangun kembali dengan tidak merubah bentuk dan ukuran. Selanjutnya, tahun 1927, dilakukan perombakan-perombakan sehingga menjadi bentuknya yang sekarang. Perancang dari bangunan itu adalah Anweb J. Lokolo yang berasal dari Ambon. Pendengar, pada tahun 1930 dengan arsitek yang sama, BTW membangun kolam renang untuk pegawai dan keluarganya dan umumnya hanya orang-orang bule saja yang memakainya dikarenakan sumber air yang dipergunakan untuk mengisi kolam berasal dari air terjun. Maka kolam renang itu bernama kolam renang air terjun. Pesanggrahan Mentok menjadi data sejarah karena digunakan sebagai tempat pengasingan pemimpin kemerdekaan Indonesia. Kelahan Jepang oleh Sekutu dalam Perang Dunia II dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki dimanfaatkan oleh Belanda untuk kembali ke Indonesia. Pada tanggal 18 Desember 1949, Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta. Penyerangan tersebut yang dikenal sebagai agresi Belanda II menyebabkan ibu kota negara Republik Indonesia Yogyakarta jatuh kepada Belanda pada tanggal 19 Desember 1949. Para pemimpin Republik Indonesia ditangkap dan kemudian diasingkan ke Kota Mentok. Rombongan pertama tanggal 22 Desember 1949 ditempatkan di Pesanggrahan Menumbing, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden dan Perdana Menteri, Mr. A.G. Pringodigo, Sekretaris Negara, Mr. Asad BPKNIP, dan Komodor Surya Dharma. Pada tanggal 24 Desember 1949, sebuah pesawat pembom B-26 membawa pemimpin Indonesia yang lain ke tempat yang sama dengan rombongan pertama terdiri dari Mr. Ali Sastro Mijoyo, Menteri Pedanka, dan Mr. Muhammad Rum, Ketua Delegasi Perundingan Republik Indonesia. Sementara tanggal 6 Februari 1949, tawanan yang menyusul dibawa ke Mentok dan ditempatkan di Pesanggrahan Mentok, yaitu Presiden Insinyur Soekarno dan Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri. Tokoh-tokoh yang juga kemudian ke Pesanggrahan Mentok adalah Mr. Muhammad Rum dan Mr. Ali Sastro Mijojo. Dengan demikian, pemimpin Indonesia yang ditempatkan di Pesanggrahan Mentok berjumlah 4 orang dengan menempati kamar 12 adalah Insinyur Soekarno, kamar 11 adalah Haji Agus Salim, kamar 12A adalah Mr. Muhammad Rum, dan kamar 1 adalah tempat Mr. Ali Sastro Mijojo. Di Pesanggrahan Mentok tersedia mobil jenis sedan Ford tipe Deluxe buatan tahun 1946 bernomor B10. Pada saat itu, urusan pemerintahan Indonesia diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pesanggrahan Mentok juga menjadi tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda yang disebut perundingan Roemrooyen. Perundingan tersebut dihadiri Komisi Tiga Negara KTN yang terdiri dari wakil-wakil dari Australia, Belgia, dan juga Amerika. Pertemuan tersebut dihadiri pula wakil dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Bijen Konfor Federal Overly. Perundingan tersebut menghasilkan antara lain kesepakatan bahwa tanggal 6 Juli 1949 semua pemimpin Indonesia dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.
1: Pendengar, tahun 1976 terjadi pergantian nama pesanggrahan menjadi Wisma Ranggam di bawah penguasaan PT Timah. Pada tahun itu pula bagian depan diperbaiki. Tahun 1983 bagian depan yang telah diperbaiki ditutup sama sekali sehingga untuk memasukinya harus melalui pintu kecil. Hal itu sempat menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Kemudian oleh pimpinan PT Timah pada saat itu dikembalikan lagi ke bentuk aslinya. Sejak perbaikan terakhir pada tahun 1983 dengan melakukan penambahan-penambahan, maka Wisma Ranggam tidak mengalami perombakan lagi. Wisma Ranggam telah berapa kali mengalami perbaikan-perbaikan, atau lebih tepatnya dengan istilah pemugaran. Pemugaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan ke dalam bentuk semula suatu bangunan peninggalan sejarah, tanpa merubah bentuk, bahan, warna, serta tata letak dari bangunan itu sendiri. Berdasarkan pengertian inilah, maka Wisma Ranggam mengalami pemugaran secara benar oleh pemugaran yang dilakukan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi tahun 2003. Adapun pemugaran-pemugaran yang dilakukan sebelumnya hanyalah merupakan perbaikan-perbaikan secara umum yang bersifat fungsional dan estetika. Seperti yang dilakukan pada tahun 1976, perbaikan berupa penambahan ruang di beberapa bagian guna memenuhi kebutuhan ruang saat itu. Begitu pula yang dilakukan tahun 1983 dan berikut penuturan budayawan Saripudin Isa tentang Wisma.
2: Wisma Ranggam itu nama itu waktu zaman Timah lagi jaya gitu. Nah, jadi nama asli ya dalam pesanggrahan, apakah pesanggrahan Mentok maupun pesanggrahan Menunding. Nah, jadi dalam rangka mengembalikan ke bentuk asal daripada pesanggrahan itu sendiri, sekarang punlah dilakukan, tapi bukan dalam program pemerintah daerah Bangka Barat. Nah, karena kan di sini kan di Mentok itu terdapat lebih kurang 17 situs sejarah yang telah ditetapkan berdasarkan progres report Balai Arkeologi. Nah, jadi 17 situs sejarah. Nah, jadi salah satu pesanggrahan tadi, nah, itu termasuk wilayah penguasaannya di Jambi gitu. Nah, jadi Balai Cagar Budaya Jambi. Nah, sekarang oleh Balai Cagar BP3 Jambi itu, nah, pesanggrahan itulah dikembalikan ke bentuk asal, renovasi dalam rangka revitalisasi. Jadi sudah dikembalikan. Nah, hanya program Jambi yang merevit, nah, bukan Pemda Bangka Barat.
1: Pemugaran yang dilakukan tahun anggaran 1998 oleh Kanwil Depdikbud Sumatera Selatan sesungguhnya bertujuan melakukan kegiatan pemugaran. Namun, data penunjang untuk mengembalikan ke dalam bentuk semula rupanya mengalami banyak kendala. Sehingga kegiatan yang dilakukan adalah merupakan penambahan komponen bangunan yang berfungsi sebagai pencegahan kerusakan lebih lanjut. Dan sebagian dari kondisi peninggalan sejarah Bangka Barat ini, ada sebagian kondisinya yang masih terawat dan sebagian lagi tidak terawat. Kembali, Saripudin Isa menuturkan.
2: Sekarang ini dengan terbentuk MHC, ya, Head Community, dan sekarang juga di tengah di backup juga yaitu salah satu Yayasan Peduli Mentok, ya, kebetulan saya juga memprakarsai. Nah, itu juga bergerak di dalam konservasi heritage, dan kami, ya, grup kami ini pernah menyarankan untuk di Dinas PU membuat satu desain engineering detail daripada peninggalan sejarah itu dan sudah direalisasikan oleh PU sekitar tahun 2008. Jadi upaya itu dengan mengkaji ulang situs-situs yang telah ditetapkan oleh kementerian. Nah, sehingga di sini dibuatlah DED, Design Engineering Detail, dalam bentuk asli setiap situs itu. Gitu. Nah, misalnya di sini Masjid Jami Kelenteng, Makam Bangsawan Melayu, Mah Mayor, nah termasuk Pesanggerahan Menumbing maupun Pesanggerahan Mentok dan lain-lain.

0: pendengar dimana saja saat ini Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami, Wisma Ranggam terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Lokasinya berada di daerah yang tidak terlalu padat. Rumah-rumah yang berdiri di samping tidak terlalu dekat, atau bahkan di bagian depan atau seberang jalan, masih berupa kebun. Pada saat kegiatan berlangsung, sedang dilaksanakan pelebaran jalan, hal ini yang menyebabkan daerah ini lebih ramai dari sebelumnya. Pendengar, Wisma Ranggam menempati lahan seluas 7.910 meter persegi berdasarkan sertifikat nomor 04-04-80-03-3-00-118 yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bangka. Di atas tanah itu berdiri bangunan-bangunan yang terdiri dari bangunan induk dan bangunan pelengkap. Sementara itu, pendengar, dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat berupaya untuk memberikan dukungan penuh untuk menjaga dan merawat situs-situs peninggalan sejarah. Dan dari pemerintah Bangka Barat saat ini memfokuskan Mentok sebagai kota pusaka seperti penuturan dari Kepala Bidang Pariwisata Iswandi.
1: Mentok sebagai kota pusaka karena di wilayah Mentok ini banyak terjadi, banyak cerita-cerita, sejarah-sejarah terjadi di masa lalu, terjadinya di Mentok. Juga sudah fasilitasnya seperti gedung museum Lingmah Indonesia. Kepada para pendengar, kalau selama ini belum pernah mengunjungi museum Lingmah Indonesia, sekarang telah tersedia dan dibuka setiap hari, kecuali hari Jumat. Itu banyak bahan-bahan yang bisa dipelajari, yang bisa dipantau dan bisa dilihat.
0: Dan dalam terobosan dari pemerintah Bangka Barat ke depannya untuk mendukung suksesnya Mentok sebagai Mentok Kota Pusaka, mengharapkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dengan memfasilitasi rumah masyarakat dengan fasilitas homestay. Kembali penuturan Pak Iswandi.
1: Wisata sejarah, kita ke depan, mungkin tahun depan itu kita telah ditetapkan menjadi tuan rumah untuk kota pusaka. Ya, itu yang akan diikuti beberapa negara. Jadi nanti akan datang kunjungan banyak sekali. Nah, dari terobosan-terobosan kita masalah penginapan, kita sudah punya rencana mengikut sertakan peran masyarakat. Itu kita punya program

pendengar, banyak terobosan yang dilakukan oleh Pemda Bangka Barat dalam hal mempertahankan dan merawat situs-situs sejarah daerah ini. Dan diharapkan juga dukungan masyarakat dan berbagai pihak mewujudkan Bangka Barat sebagai kota pusaka. Nah pendengar, hingga di sini dulu kami menemani Anda dalam acara kita kali ini. Kerabat kerja yang bertugas, produser Dr. Anda Ita Gustini Wahyuni, pengarah acara R. Tati Rainingsi Sarjana Hukum, penulis naskah Novi Farida, narator Reta Kurniawan dan Novi Farida, teknik rekaman Rohana Rusdi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Sepradi, cuaca panas ekstrim sekarang ini lah jadi perhatian dunyagi. Banyak negara Eropa yang suhu panas nwe, ngaruh ke kesehatan warga, gawe ke kondisi lingkungan. Menurut data WHO, yang menyebabkan gelombang panas ekstrim di Eropa lah muat lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni 2026. Prancis jadi salah satu negara yang terdampak dengan sekitar 1.000 kematian di luar perkiraan normal. Di Indonesia sendiri, Ika juga perlu waspada kayak cuaca panas, meski tidak macam di Eropa sana. Banyak resiko kesehatan yang muncul pas cuaca tengah panas nih. Macam dehidrasi, biang keringet, kulit yang terbakar kayak matahari, kram otot, sampai ispa. Nah, macam mana yuk cara kita melindungi diri dari paparan cuaca ekstrim? Pertama, rajin-rajinlah minum air putih biar tidak dehidrasi. Minimal 8 gelas per hari. Pastikan Ika selalu bawa air putih kemanapun Ika pergi. Kedua, lindungi kulit kita dengan tabir surya yang kandungan SPF minimal 30 dan oleskan secara berkala. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca tengah panas-panas, mendak perlu. Usahakan bawa topi apa tidak payung mentengah di luar ruangan. Keempat, pakailah baju yang bahannya ringan, longgar, berwarna cerah kayak menyerap keringat. Kelima, perhatikan sirkulasi udara dalam ruangan. Gunakan kipas angin apeda AC dengan suhu ideal sebanyak 24-26 derajat Celcius. Yo, sama-sama kita jaga diri dari bahaya cuaca panas ekstrim.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo tentang legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo dan siswa SMP Negeri 4 Gorontalo.
3: Wei Uti, ini danau pega ga ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
4: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
3: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
4: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
3: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
4: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
5: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li. Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pelihara apa duluan ini pohon, wah?
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patedah Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang,

0: Kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
1: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon terampungnya.
0: Pergi sebelum pikiranku berubah.
1: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
2: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
3: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Memuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia buat keluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Tato bungo lo mai, po dungo ulo mai, po tahu dulo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei moali huayo iyo, hei moali tulidu iyo, hei moali biawao iyo. Hei, moal tola iyo.
3: Ha. Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade. Ibu,
4: diam. Jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua, eh?
3: Hei Muto, aku Patena Ulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Ulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, jangan datang cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo, bulondalo, lolonggabu, lo, mombango, bulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

sumpah yang utuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu toh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Gak nanti di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga,
3: kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang. Disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak ragulah mato dek memandang salam kasih akan disampaikan. Iyalah kapananga pro ampe RI Sungai Liat juo. Baadi kini dusana. Antah ko arilah nan elok ko tiko nan bayak dek kito jauh balen tampai ko ampia balen diam keganti sirih secabiak pinang nan segato. Nak kami undang dusana bagabuang di acara Minang Maimbau. Setiap hari kami pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lan telepon 082 bale 3 bale ampe bale 1039. Hanya di 103,9 FM Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes, DJ on the mic.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, G, RRI. Ade mod berita nampe HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat malam Sobradia, sahabat budaya di 103,9 Perumpat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali Ade Minang Maimbau menemani kebersamaan di malam hari ini. Tentunya bersama Ege nantinya pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti, yang juga akan dilanjutkan dengan Tangtut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu dari Sumatera Barat ya, ataupun lagu-lagu Minang untuk sahabat budaya di kesempatan malam hari ini.
0: FM Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nyo?
1: Gak tau geku, apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih, hampir bayi nyali ya pia.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, ok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,9 Rempang Sungailia, suara budaya Bangka Belitung. Sampai ini masih dengan sajian lagu-lagu hiburan dari Sumatera Barat ya, ataupun dari lagu-lagu Minangkabau yang menemani di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya suku Minangkabau ini punya budaya yang unik ya, sahabat budaya. Karena sejak abad ke-14 masyarakat suku Minang itu banyak yang merantau ke pesisir timur Sumatera sampai negeri 9 Malaysia tentunya. Dan hal itu yang bikin suku Minangkabau terkenal dengan budaya rantaunya. Nah, bukan cuma itu aja, tapi orang Minang itu terkenal dengan kesuksesannya di kuliner yang dominan dengan rasa pedas. Menurut buku kuliner Minangkabau oleh Murdi Jati, Garjito dan kawan-kawan, sejumlah kuliner khas Minangkabau yang terkenal adalah rendang, sate padang, dendeng, batokok, sampai ayam pop. Oh iya, orang Minangkabau juga dikenal sukses dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, ada istilah yang populer di masyarakat kalau orang Padang merupakan singkatan dari pandai berdagang. Ya, masyarakat Minangkabau dikenal punya filosofi adai basandi syarak. Syarak basandi kitabullah. Kalau disederhanakan, falsafah orang Minang itu punya makna menjadikan agama Islam sebagai landasan utama dalam tata kelola kehidupan sehari-hari.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi ancok.

Kelekak Kampung Tiki Orang. Negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu

0: penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Keloka merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kela untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofyan, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelka ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan termasuk hutan adat Kelka. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi Kelka itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat, diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, Kelka diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, Kelka memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau Kelka itu diolah, dimanage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka, itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga Kelka. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah Kelka itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam Kelka, tadi orang buat super farm, orang giling anak nutok padi. Di Kelka itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambel, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya Kelka, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Kelka Community.
3: Kiri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Kelka menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Kelka Community sembari berbincang-bincang.
4: 2011 lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar masalah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak.
5: Masjid kayunya.
4: Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Ya, unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Nah, mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya?
6: Ya
4: ada balainya. Ya, ya. Kemudian setelah balai panggung itu, nah kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, mungkin muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ini, kita ambil benang merahnya di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional, kemudian pemain. Pemain itu artinya ancient-nya.
0: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
4: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh, nggak ada, dibilang itu. Ya. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, Rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
0: Tak terasa, 8 tahun sudah Kelekak Community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
4: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi Kampung Tiga Orang gitu. Nah, jadi Kampung Tiga Orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya, tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
0: Kini, jika wisatawan mengunjungi Kelekak Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya, yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
7: Kakak ini banyak macam-macam karet, duren, yang ditanam dengan orang dulu kan. Itulah disebut kakak.
8: Kelekak, kurang tahu juga.
9: Ya sih, men kakak-kakak ini tempat orang bertanam-tanam ini. Kabin ubi, nanas, sahang nih, pisang itu lah.
10: Tahu gitu ya, kurang tahu lah.
11: Kurang tahu juga itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran Kelekak akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
5: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Kelekak adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Kelekak bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, kelekak merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

Selamat malam Suprade, sahabat budaya. Kembali bersama perempuan untuk malam hari ini, kayak ngantip Radio Besi Rahat. Iya, dan untuk Suprade yang mungkin saat ini lom ada ngantuk-ngantuk ke lom pacak tidur, yuk kembali dicoba biar pacak beristirahat Suprade. Oh, biar pacak mengistirahatkan anggota tubuh kita, utak kita juga tuh butuh istirahat loh ya, biar besok pacak kembali beraktivitas ya. Jangan sampai jam tidur kita tuh berantakan, karena itu udah jadi kita anggap sepele ya Suprade. Jadi di semen orang memang pacak tidur dengan pola ataupun jadwal yang same. Nah terus apa bae nih efek jam tidur yang berantakan pada tubuh kita? Suprade, setiap orang dewasa dianjurkan untuk tidur selama 7-9 jam di malam hari, bukan tanpa alasan, tapi anjuran itu muncul lantaran tidur memang punya peran penting untuk kesehatan secara menyeluruh ya. Tidur adalah salah satu proses tubuh yang paling berpengaruh, dan dek pacak dianggap sepele. Kurang tidur pacak berdampak serius terhadap kesehatan fisik kayak mental. Dan mengutip Harvard Health Publishing, sebagian besar dari kita pernah mengalami kabut otak namanya, yang disebabkan oleh kurang tidur. Seseorang pacak bayi sulit mengingat hal-hal sederhana dan bingung dalam membuat keputusan. Tapi kabar baiknya Suprade, kabut otak tuh biasanya akan hilang setelah kita kembali ke jadwal tidur yang lebih normal. Dan sering waktu kurang tidur kronis pacak membantu memicu efek yang lebih serius dan bersifat jangka panjang. Banyak penelitian yang menghubungkan defisit tidur jangka panjang dengan masalah kesehatan macam peningkatan risiko Alzheimer, obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, mudah terkena infeksi, sampai masalah mental macam depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, waktu tidur penting untuk diperhatikan demi menangkal berbagai masalah kesehatan tadi.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng tuh lah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh. Pokoknya nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kata ku. Men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
1: Kincing ku udah tahu, tungku ku udah tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
2: Kincing tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku enggak tahu.
1: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup apai dipakai puntong. Nah, pakai puntong apai. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman.

0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
1: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong cincin, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong cincin, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar.

Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga, walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

103,9 perempuan sekalian, sore budaya Bangka Belitung Seprade ya, untuk malam hari ini ya, untuk informasi tadi untuk Seprade yang sering mengabaikan ya, ataupun menganggap sepele jam tidur yang berantakan, tapi ternyata itu bisa memberikan dampak yang kurang bagus ya, jangan pernah dianggap sepele ya. Tidur itu memang adalah proses tubuh yang paling berpengaruh, yang dianggap sepele. Kalau kita kurang tidur itu bisa apa ya, tidak baik untuk kesehatan lah kita predik. Jadi setiap orang itu umumnya dianjurkan untuk punya jadwal tidur yang sama setiap hari. Kalau kita terbiasa tidur pada jam 10 malam misalnya, maka jadikan hal itu sebagai patokan untuk waktu tidur berikutnya. Konsistensi membantu menjaga ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur bangun, pelepasan hormon, suhu tubuh, metabolisme, sampai fungsi otak. Dan saat jadwal tidur berubah-ubah, ritme sirkadian banyak terganggu, sampai kualitas tidur pun dan berbagai fungsi tubuh ikut terdampak juga. Nah, efeknya pertama adalah yang pasti kualitas tidur kita jadi buruk. Jam tidur yang berantakan tuh pacak bikin kualitas tidur jadi buruk. Hal ini ditemukan dalam studi dipublikasikan dalam BMC Public Health. Jadi studi terhadap sejumlah mahasiswa di Taiwan itu menemukan jadwal tidur yang tidak teratur bikin seseorang mengalami kualitas tidur yang buruk. Hal ini pun akan berdampak pada waktu tidur keseluruhan yang relatif menjadi lebih singkat. Jadi banyak juga penelitian yang melaporkan bahwa kurang tidur yang terakumulasi pacak menyebabkan gangguan kognitif, kewaspadaan memori, serta suasana hati. Kurang tidur juga pacak berujung pada berbagai masalah kesehatan kronis seperti

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kong Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati. Bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok, kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite, adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelite adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelite sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang, tetapi kalau penganan pelite diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk. dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

Indonesia berada 103,94 Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung. Dia terasa kebersama perempat ganti sepradi lah di penghujung waktu ya, dan tentunya insya Allah besok kembali perempat akan hadir dari jam 5 sampai jam 12 malam. Ku Ega Care kan operator mulia dan juga weekend mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur suara. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah. Tadi Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di darah, tetap di darah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpung sebelah Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Dimenyeroskan dari Jalan Jenderal Mariani, Jalur 2, Sungai Liat bersama kami, RRI Perompas Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, Sepradi, senang sekali pagi hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Kekku, Rara, Ngantika yang akan menghadirkan rangkaian program untuk mewarnai di hari Jumat ini. Sahabat budaya, kami akan awali pagi hari ini, kita akan dengarkan bersama sesaat lagi tausiah yang akan disampaikan dalam program Kupia Pro 4 Komunikasi Perkara Iman dan Takwa bersama dengan Ustadz Hoirul Mandeha yang akan menyampaikan, memberikan pencerahan untuk kita pagi hari ini tentang pentingnya memperhatikan kondisi sosial. Kemudian kami akan hadirkan pula lagu religi selami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak lanjutannya di Ngopi Pagi dengan informasi terkini, kita sharing-sharing, kita saling memberikan informasi untuk sahabat budaya bisa bergabung dalam line interaktif kami 08 12 13 14 10 39 hingga pukul 8 pagi. Sahabat budaya, simak juga ragam unsur budaya hidup sehat yang juga di mana kita boleh saling memberikan inspirasi untuk masyarakat yang ada di Kepulauan Bangka Belitung nih. Itulah dia Sepradi, rangkaian acara yang akan hadir hingga pukul 10 bersama Rara dan juga tim kerabat kerja yang bertugas untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini yang baru saja menaikkan ibadah sholat subuh. Insya Allah mudah-mudahan amal ibadah selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sahabat budaya, kita dengarkan bersama Kupia Pro 4 pagi hari ini, pentingnya memperhatikan kondisi sosial bersama dengan Ustadz Hoirul Mandeha.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang menjadi uswatun hasanah. Seorang nabi yang kalamnya, yang sabdanya adalah merupakan ilmu. Kenapa? Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah, perkataannya itu

seluruhnya wahyun yuha, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah semoga kita oleh Allah disambungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan nanti di akhirat di bawah naungan syafaatnya, wafat membawa agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab ngaji kitab Sahih Bukhari Tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Wa'il An Ibni Mas'ud, tentu sebagaimana yang saya sampaikan dari awal untuk Sahih Bukhari ini, karena perawinya hadis ini banyak sekali, panjang. Mengingat keterbatasan waktu, kita akan baca langsung dari sahabat perawi pertama. An Ibni Ibah An Wa'il An Ibni Mas'ud qala, dari Wa'il, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idha fil ayyami karahatasamati alaina. Nabi sallallahu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya kalau ngisi majelis, bahasa kita majelis, mau memberikan nasihat, itu beliau itu milih-milih hari yang tepat. Milih-milih hari yang tepat untuk kami. Rasulullah ingin menyampaikan mau'idhah-mau'idhahnya, ingin menyampaikan bahasa kita tausiah-tausiahnya, Rasulullah itu biasanya milih waktu yang tepat, timingnya tepat, keadaan sahabat juga tepat. Kenapa? Karohatasamati alaina, takut sahabat itu bosan. Takut sahabat ini bosan. Kalau tiap hari misalkan, kalau tiap hari jamnya pas jam kerja, ya agak sulit juga orang untuk menerima. Jadi kita ini di saat kita menyampaikan ilmu juga perlu memperhatikan kondisi jemaah. Perlu juga memperhatikan kondisi. Perlu juga memperhatikan waktunya. Kenapa? Itu tadi, takut orang itu bosan. Dan juga bagaimana caranya supaya kita ini tidak bosan di majelis kita. Misalkan harus ada penemuan-penemuan yang bisa membuat majelis kita ini tidak terasa bosan gitu. Kadang-kadang kalau di Bangka ini sampai di pantai gitu pengajiannya. Kadang-kadang di kebun, kadang-kadang dalam gedung. Kenapa bisa seperti itu? Ya alasannya satu, supaya tidak bosan. Kadang-kadang kalau di masjid terus ada rasa bosannya juga, manusia pengen di alam terbuka, makanya kita ini ngaji di situ, yasinan di situ. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya 67. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Anas berkata, yasiru wa la tu'asiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yasiru, berilah kemudahan, permudahlah. Wa la tu'asiru, jangan mempersulit. Di saat kita ini misalkan ada seseorang yang menghadap kita, ada urusan ataupun ada orang minta bantu kepada kita, ya yasiru, mudahkanlah, tidak usah dibikin sulit, tidak usah dibikin pusing orang. Kadang-kadang dibikin sulit. Makanya kata Rasulullah, yasiru, berilah kemudahan kepada orang, tidak usah dipersulit. Mungkin kita akan terbalik. Selagi bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kita model itu. Padahal Rasulullah tidak begitu mengajarkan kepada kita itu. Wabashiru wa la tunafiru.
berilah kabar gembira, senangkanlah orang itu, jangan membuat kita itu lari, jangan membuat orang-orang lari. Berilah kegembiraan kepada orang, berilah kesenangan kepada orang, senangkan orang lain dengan kata kita, perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan apa yang saya sampaikan, membuat orang itu enjoy, membuat orang itu asyik. Jangan terbalik, orangnya tambah lari, orang tambah takut. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perlunya kita ini memperhatikan tentang apa namanya hukum sosial. Bisa perlunya memperhatikan hukum sosial. Jadi di dalam urusan sosial itu juga ada beberapa hal yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian berikutnya, Anwa'il khala kan Abdullah yudzakkirun nas fi kulli khamisin. Faqala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, law wadittu annaka dzakartana kulla yaumin, qala ama innahu yamna'uni min dhalik anni aqrahu an umalli umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'idhah kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata samati alaina. Yang artinya, sahabat dari Wa'il, bahwasanya kana Abdullah, dia itu Abdullah itu kalau memberikan saat bermajelis itu ada permintaan daripada jemaah masa kita. Kenapa engkau tidak membasa kita? Ada jemaah itu meminta agar pengajian itu dilakukan setiap hari Kamis, setiap minggu. Yuk kita belajar setiap hari Kamis gitu. Abdullah itu biasanya kalau bermajelis seminggu sekali, tiap hari Kamis gitu. Tiap hari Kamis bermajelis sekali. Ternyata ada jemaah yang meminta untuk majelis itu tiap hari. Lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin. Saya itu sebenarnya senang. Seandainya saya itu senang, kata jemaah itu, seandainya kamu itu bermajelis setiap hari. Nusa kita, Syekh, Ustadz, nusa kita, kenapa ya tidak majelis ini tiap hari, bayi? Kok hanya seminggu sekali? Ayolah kita seminggu kita bermajelis, nusa kita. Lalu beliau berkata, Saya enggan melakukan itu. Saya itu bukan tidak mau tiap hari, tapi saya itu enggan. Kenapa? Kalau saya lakukan tiap hari, kalau jadwal majelis ini tiap hari, saya khawatir kalian itu bosan. Saya khawatir membuat kalian ini bosan, nanti bisa bosan kalian. Makanya saya itu jadwalin pengajian kita ini, majelis kita ini, masa kita, yaitu tiap minggu, setiap hari Kamis. Sebagaimana Rasulullah SAW gak tiap hari memberikan mau'idhah, gak tiap hari memberikan ceramah, memberikan nasihat-nasihat. Kenapa? Bisa bosan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu pentingnya, apa namanya, kita seperti yang dibahas tadi, memperhatikan kondisi dan sosial di dalam bermajelis, khususnya di masyarakat. Kemudian hadis yang ketiga, 69. Qala Humaid bin Abdurrahman, berkata Humaid bin Abdurrahman, sami'tu Muawiyah khatiban. Suatu hari saya mendengar Muawiyah itu sedang berkhutbah, beliau berkata dalam khutbahnya, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin dikehendaki, jadi
Suatu hari saya mendengar Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang ingin dijadikan oleh Allah menjadi baik. Ada seseorang hamba ini oleh Allah ingin dijadikan orang yang baik. Tandanya salah satunya yufaqihu fiddin, Allah pahamkan urusan agama. Orang ini jadi gemar, semangat istiqomah untuk bermajelis. Tanda kita ini ingin dijadikan baik oleh Allah. Pokoknya dia itu terpanggil kalau ada majelis taklim, ada pengajian, ini dia terpanggil. Jadi ini salah satu tanda dia ingin dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Saya hanya yang tukang baginya saja yang memberi Allah. Artinya Rasulullah itu hanya menyampaikan. Tetap yang memasukkan ke dalam hati kita ini Allah. Yang memberi ini Allah. Tentang ilmu agama ini Rasulullah hanya menyampaikan, hanya membagikan. Walan tazala hadhihi al-umma qa'imah ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyallahu hatta ya'ti amrullah. Dan umat ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu tegak, akan selalu berdiri di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita ini pentingnya kita bermajelis ilmu, pentingnya kita ini untuk selalu menambah ilmu agama. Kenapa? Karena ini sebagai salah satu tanda kita ingin dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Agul! Agul!
1: Siapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa Ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

Selamat pagi, Supradi. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur peringati Hari Anak Nasional 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 dengan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan yang diikuti anak-anak usia dini. Kegiatan ini berlangsung meriah, mendapatkan antusias tinggi dari para peserta, terutama ketika sesi mendongeng yang menjadi salah satu agenda utama. Bunda PAUD Kabupaten Belitung Timur, Vivi Yuliana Muten, mengatakan tema Hari Anak Nasional 2026 yang diusung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Sebagai bentuk implementasi tema ini, pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus mendorong upaya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, salah satu melalui pemasangan banner, spanduk edukasi di sekolah-sekolah sebagai media sosialisasi pentingnya perlindungan anak. Menurut Vivi, secara umum hak-hak anak di Belitung Timur telah terpenuhi dengan cukup baik, mulai dari akses pendidikan hingga layanan kesehatan. Pemerintah daerah terus berupaya menekan angka putus sekolah melalui berbagai program yang dijalankan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Kemudian selain itu, melalui layanan PAUD Holistik Integratif, Bunda PAUD Kabupaten bersama Bunda PAUD Kecamatan dan Desa terus berupaya mewujudkan PAUD yang ramah anak, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Demikian kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Supradi, sampai jumpa lagi dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah, seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Hei, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Hei, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

Rara nganti Kak untuk pagi hari ini. Ada pembahasan yang sangat luar biasa. Mungkin sejak dulu Spradio slogan-slogan ini terdengar klasik. Karena zaman dulu tuh Spradio di Pulau Bangka kita tercinta nih, ya minim lah untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi entah kenapa semakin berkembangnya untuk saat ini dimudahkannya informasi masuk di dalam kehidupan kita, apalagi sampai ke pelosok desa Spradio, maka mudah sekali lah terpengaruhnya budaya-budaya yang dari luar ataupun hal-hal yang negatif masuk di kehidupan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Bukan hanya kawasan perkotaan bayi, tapi bahkan sampai wilayah perdesaan, dermaga kecil, kawasan pemukiman hingga sektor tambang rakyat. Jadi seperti baru-baru ini ada banyak kasus yang terindikasi, potret kasus-kasus yang ada di Pulau Bangka seperti penetrasi sektor pekerja dan tambang yang terindikasi positif narkoba, kemudian penyebaran berbasis desa dan rumah tangga, contoh penangkapan ibu rumah tangga di desa Rajik Simpang Rimba yang menyimpan paket sabu siap edar, kemudian pintu masuk jalur tikus dan pelabuhan tradisional. Kasus di pelabuhan rakyat atau dermaga macam Toboli Bangka Barat menunjukkan bahwa barang haram ini, narkoboy ini Spradio terus diselundupkan lewat jalur laut sebelum pecah menjadi paket-paket kecil untuk tujuan atau ke kampung-kampung Spradi. Nih ngeri dah Ika. Maka pagi hari ini kita bakal ngobrol nih Spradi. Oh, kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat kelai. Mungkin ada informasi-informasi Kak cari lu di sekitar-sekitar Ika. Ika pacak sampaikan atau pagi hari ini di Pro 4 Sungai Lian.

Ya, sudah mulai menebarkan personal seperti kita yang selalu semangat luar biasa. Tapi kalau kita ngomong tentang aneka permasalahan yang ada di Pulau Bangka nih, Sapradi, oh yuk kita sama-sama berembuk, kata orang ya. Apa kita rembuk? Kok banyak hal, Sapradi, untuk mengantisipasi supaya penyebaran narkoboy di kampung-kampung ini, Sapradi, oh, bisa lebih diminimalisir. Wah, kita tidak pacak menyerahkan segala itu sepenuhnya kepada aparat kepolisian, kepada pemerintah, tapi kita tidak diikut andil. Ya, nama ngerape Sapradi, kata orang Bangka. Jadi kita gina turut lah, kita tengok kira-kira ngapa durang ya galak awak kumpul-kumpul ya, apa nama ngapa durang ya, penggawe ya tua Sapradi, cerudi yang baik tuh yang seperti itu, cerudi yang baik itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi modus penyebaran ini lewat pergaulan sebaya, kemudian juga nongkrong hingga larut malam, ngape budak-budak ya nongkrong-nongkrong. Mungkin dia sambil berjerang-jereng, bernyanyi-nyanyi. Tapi kan tidak layak lagi di atas jam 11 malam ada Sapradi, oh, mengganggu ketenangan, kenyamanan masyarakat sekitar. Ataupun sering terjadi tindak-tindak yang seperti kehilangan. Zaman ini musim hilang juga Sapradi, oh, setelah diperiksa seperti kasus yang ditemukan di kawasan Sungai Liat itu di daerah Bideng Akeo Sapradi, oh, yang ditemukan ternyata pencurinya ini menggunakan uang hasil curiannya untuk narkoboy Sapradi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang memang harus kita same-same Sapradi, oh, buat biar mereka tuh lebih sepit lagi ruang lingkup sehingga tidak nyaman, sehingga cuman cara ya untuk berhenti harusnya berubah macam nak tuh. Nah, Sapradi, beberapa hal tanda bahaya seperti perubahan emosi mendadak yang mudah tersinggung, sering mengurung diri, nilai sekolah turun drastis ataupun sering bolos anak tersebut, barang pribadi atau uang di rumah sering hilang tanpa alasan jelas. So, jangan nyalah tuyul Sapradi, tuyul kepala hitam ya, boh maling ya. Jadi sering keluar malam dan memiliki teman-teman baru yang tertutup dari keluarga, ini harus diwaspadai. Kalau orang dewasa, usia produktif, itu seperti apa yang harus kita waspadai, khusus seperti sektor pekerja, buruh, penambang, modus penyebarannya tuh diumpan dengan mitos bahwa sabu atau obat-obat dapat menambah daya tahan tubuh, menghilangkan capek ketika bekerja keras seperti penambang ataupun melaut. Sudah terbukti kan, terindikasi puluhan orang, atau sebagai pelarian dari tekanan ekonomi. Jadi pola tidur hancur, tidak tidur berhari-hari, lalu tidur sangat lama, seperti tidur mati kata orangnya, penurunan berat badan secara drastis, fisik tampak cekung, pucat, finansial keluarga terganggu, kemudian meski tetap bekerja keras, so, ekonominya tuh ya amburadul, kemudian sikapnya paranoid, curiga berlebihan, agresif terhadap pasangan atau keluarga. Nah, hal-hal yang seperti ini, indikasi seperti inilah Sapradi yang harus kita waspadai. Jadi untuk melindungi desa dari ancaman narkoba, masyarakat perangkat desa perlu membangun deteksi dini secara bersama. Apa bagi yang harus dilakukan akan diupayakan, selengkap akan ku hadirkan untuk Ika. Tetap bersama RRI Pro 4 pagi hari ini.